0: kalkali tawala nina shkayan dengue. Amashui ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukacha hukan shanat, wali push katne, chuamas tililitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali nishli makaksikan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, gobierno del estado.
2: En el dial siempre hay algo que descubrir.